0: Amen.
1: Amen. Ayo pengalaman kita kapan sunya.
0: Amen.
2: Ini bukan kamaran, ini ada langsung.

0: lebaga o morena
1: baga morena mabelini
0: mme mmamopi
1: yago fa ke modisa waka nkeke ka tlhoka letho baga morena
0: ke baga o morena mme mmamopi ramabitsa wa leka o
1: amen tate
0: o kana modimo a matshidiso le kganya le kgotsa wa ba balle le bantlo ya gago
1: lona lo jalo mokwee
0: amen ngwaneso re ba gao morena se ka dumella lefatshe le o kgethele gore o phele eng bophelo boteng go morena Jesu Kriste re ba gao morena baskom maswabi e dutse yantle a ntatemolo tsa utse pela in grace re ba ha morena re ba ha morena
2: ha ke nyama ke te ba mpala misa ku se ke ka diatla a o sina na mo nne ya na ga di
0: amen a u swa re ba ha morena nneso morena ke tlabinela mohau ka mehla ke ba hao morena ngwana ditsela a lebereya

0: bona ke seke segetse na le botjatjuane o bona ke bapara ka mokhaba sa ka mokhaba
1: Yeah.